ni chifaba pa munhu aita fanikeyo Peacock Shoroma Shangwiti Nasi unovaripo 6 feet down Dengaramdara rakamirira munhu Kana gehena rakamirira munhu vuti Upunzo uripo nda kuti koiwe hama yangu Kunanga kupi wewe kusuwa zvinoendwa Aiwa makashumira apa munhu washe Zvakadai so ndinodzida asi dzimwe nguva futi handiwazoda kudziridza nekuti dzinoita fanike dzinovhundutsa munhu Pati chinangwa chichekuvhundutsira munhu ndechekuye uchidzana Kuti hakuna asina anoramba Asina kututsira mazvozhwa akawandisa musoro nenzeve wanzwa Ndosaka ndati rega ndimbonyara ndekupire kuna mai jaramba Pasi idandaro, pasi rino iri. Tiri kutandara.

Ungipha amandla Nkosi, ungipha amandla ngingasuka endaweni yokulinda. Ngipha amandla mnini amandla wonke. Ngikwazi ukubekezela kuzivunguvungu zonke zomhlaba. Konke lokhu ngikucela kuwe mnini amandla wonke. Wena okwazi ikusasa lethu, okwazi ukuthi ukusasa kuyavuka kunjani, kushone kunjani.